0: mo kanta man kana nung bang ugat lagi.
1: Ay ugat ana oi. Makita pa di ugat ana burus man ugat.
0: Padungo pa kana yang music mare.
1: Ka